0: Dia njara cikin deh sama kena.
1: Maraiti salina ramatu belum.
0: Maraiti salina bebeo tapi
1: jangan lupa nama menarang Yesus.
0: Yo.
1: Tentu pun panova mazava cara dua ye tapi nama zavi. Tena atena borzava no tiprin. Tentu pun panova tran. Kebal menyer pada karpa kalaman alalan tas.
0: Sota tip.
1: Kami bersusah pada surat alalan tiga itu. Terima kasih jaga kuam ni faluran dan hira di panara kami dua ye. Apa pas kuzai fuamin. Kemar nusas kesusahan ni, kemalar nazar. Muka muka kan nazar istanar beti kamba nara kan Yesus terima urusan urusan. Betul kan nara kan Yesus. Matu tuju teratur set.
0: Yentik. Bila ni ala kian raja bebe ha?
1: Oh, ala kian. Atas
0: daftar dan raja.
1: Nauku zaybe
0: yentup
1: yentup nasua ni aku nak prepareit ini dah Kristian dari saya main tiadin kuni sakai saya prepareit atau yang prepareit mana tu panukan di main Fabian dah satu panu presta maaf maaf ni sadra ni lala na. Ah, nata terana ni ati pioneva mentu pue risanan sanadria nau. Di kuku daolo ni sakai zareta tia van. Di tupa ne uva tiga rich. Di mangata kahira bebe.
0: Inna niran bebe.
1: Hiran ni... Ni... Duelkel.
0: Yen tupu.
1: Andrama mu mantan.
0: Mm-hmm.
1: Irani atul cawan ni rabatu lula lu buluan din.
0: Sota tup.
1: Demian wapi valida jawat pun kira ni siapat. Atul cawan ada teknisian ada jeda maaf aku. Fat tu mu bani rasio kira kira ada jeda sini pamak ada jeda.
0: Di
1: mai fabita ulam ni asal tupa. Di kuku nari reet. Siapa na bagai di mai. Di dasar kaisa di buit ada jeda. Ya tok bebe kuku daun tapi narain kir
0: entup ko
1: kir mas yao atul cawan tena kluwa zai bawan nyafan raya di menua pifalina daun kefan rina mudel fan buana so de tmaj miskir fia farana di manatera fabola amaran
0: sota tup ko
1: sota tup din rat tuluan sabat lalu din ya tok buluan rin. Kukufo bedaul.
0: Makasih tako.